0: kita ngomongin soal anak muda. Dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu gak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Bawet, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan barusan aja yang nemenin kita teman Pro 2 darinya Rosa featuring dengan Boy William, teman Pro 2 ya. Kalau ngobrolin Rosa dan juga Boy William ya. Ya ingin mana kita tahu kan kalau Boy ini sebenarnya bukan penyanyi gitu ya, tapi dia sedikit bisa nge-rap gitu ya, dan juga bisa nyanyi lah gitu tahun 2022. Tapi ini salah satu debut bernyanyinya yang paling serius lah dari Boy William gitu ya, dan juga bareng Diva Indonesia.

Indonesia gitu ya. Siapa yang gak kenal Rosa ya, Rosa udah dikenal lah sebagai diva Indonesia gitu ya, salah satu penyanyi yang luar biasa juga di Indonesia gitu ya. Meski dikenal sebagai presenter dan aktor ya, jadi apa lagu Kau Ini gitu ya yang dinyanyiin sama Boy William ini jadi salah satu proyek musik yang paling seriusnya Boy William gitu ya. Banyak orang yang kaget karena chemistry vokalnya tuh ternyata bisa cocok gitu ya dengan karakter suara Rosa yang lembut dan emosional banget gitu ya.

Nah, yang menariknya juga tahun Pro 2 sebenarnya Rosa itu kan selektif banget ya. Apalagi memilih teman duet tahun Pro 2. Jadi sebenarnya Rosa ini kan enggak sembarangan untuk milih teman duet tahun Pro 2, tapi ketika ada proyekan sama Boy William dia okein nih gitu. Ternyata ya gini lagi jadinya gitu ya. Lagu ini tuh rilis di tahun 2023 tahun Pro 2, sekitaran tahun 2023 atau 2024 lah gitu ya. Ya pada intinya cukup berhasil lagu ini tahun Pro 2. Banyak orang yang terkesima juga gitu ya. Ternyata mereka berhasil satu buah bersatu dalam satu buah lagu gitu ya, satu buah project. Nah, jadi di lagu ini tuh kayak memperlihatkan sisi lainnya dari Boy William lah gitu ya. Biasanya kan dia dikenal energik banget gitu ya. Terus juga suka bercanda ya, iseng gitu, humoris lah gitu ya. Sebagai presenter atau host lah gitu ya. Nah, jadi di lagu ini Boy tampil lebih kalem dan romantis aja gitu ya. Banyak fans yang bilang image-nya tuh jadi kerasa beda gitu. So ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef pasti bakal balik lagi untuk kamu semua dan pastinya masih nemenin kamu di sini di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Saya masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Luxemawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Chef, dan Chef balik lagi nih nemuin kalian atau menjumpai kalian ya teman Pro 2 ya. Ya seperti biasanya menemani kalian teman Pro 2 ya di pagi yang cerah ini gitu ya. Ya teman Pro 2, ada darinya Rizky Febian featuring dengan Adrian Khalif dengan Alamaknya teman Pro 2 ya. Ini salah satu lagu yang di akhir tahun 2025 dan di awal-awal 2026 itu masih cukup-cukup gencar ya, cukup-cukup banyak diputar di platform manapun tahun Pro 2, Spotify, YouTube dan segala macamnya tahun Pro 2. Enggak kalah juga di media sosial, juga banyak yang menggunakan lagu ini tahun Pro 2 sebagai backsound gitu ya. Dari konten-konten mereka tahun Pro 2 itu, baik itu di Instagram maupun di TikTok tahun Pro 2. Jadi luar biasa sekali Rizky Febian berhasil bersama dengan Adrian Khalif ya. Maksudnya ya sampai beberapa minggu itu ada di top chart-nya RRI Pro 2 Luxemawe juga loh teman Pro 2 kayak gitu. Dan akhirnya setelah beberapa lama baru akhirnya turun dan tergantikan gitu teman Pro 2. Kayaknya hampir jalan-jalan beberapa minggu gitu ya. Lama juga, lumayan lama teman Pro 2.

Yap, tahun 2002 salah satu lagu yang memang bikin mood kita jadi lebih baik gitu ya. Atau justru mungkin jadi lebih apa ya, lebih semangat lah kayak gitu. Apalagi pagi-pagi kayak gini dalam mau menjalani hari kayak gitu ya. Permulaan lah gitu ya, akan berawal gitu ya. Menjalani hari kita tahun 2002. Kayaknya perlu banget lagu-lagu kayak gini yang buat mood kita lebih baik lagi tahun 2002 ya. Ada yang sama gak sih kalau misalnya Chef bilang kayak gitu? Karena kalau Chef pribadi kayaknya dengerin lagu di pagi hari itu salah satu yang bikin mood kita jadi lebih baik gitu ya. Jadi makin semangat gitu ibaratnya. Ya so tahun 2002, ini ada satu buah lagu untuk kamu juga semua tahun 2002. Sembari menemani aktivitas kamu pastinya ya. Ini salah satu lagu yang gak kalah bikin kamu semangat juga tahun 2002. So ini dia lagunya untuk kamu semua tahun 2002. Tetap di 95,2 FM RRI Perudu Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Ya, tahun berdua darinya Zara Larsson, tahun berdua dengan Last Life tahun berdua ya. Dan ini satu buah lagu yang memang udah sedikit lama juga, tapi memang sampai sekarang masih banyak juga diputarin tahun berdua ya. By the way, tahun berdua ngomongin pagi-pagi kayak gini, ngomongin sarapan kayaknya oke ya, kayak gitu ya. Dan saya juga pengen ngingetin lah sekalian ke kalian semua tahun berdua, bahwasanya sarapan pagi itu penting banget tahun berdua untuk memulai hari kita gitu ya. Jadi kayak ya sumber tenaganya harus diisi dulu, ibaratnya motor atau mobil gitu ya. Jadi harus ada bahan bakarnya dulu tahun berdua gitu ya, supaya dalam menjalani hari kita itu jadi lebih baik lah ibaratnya gitu. Atau mungkin dari kalian ada yang gak sarapan gitu ya, atau mungkin sarapannya sedikit aja, atau seperti apa, atau mungkin lagi diet hari ini teman-teman juga. Nah teman-teman berdua, ngomongin soal diet atau menurunkan berat badan ya teman-teman berdua ya. Kenapa sih kayaknya kalau untuk diet-dietan ini para kaum laki-laki kayaknya lebih cepat nih turun berat badannya. Maksudnya lebih bisa konsisten gitu, dan juga lebih cepat lah bisa turun ya, kayak gitulah kita bilangnya. Kalau perempuan sendiri kayaknya agak lebih butuh effort lah gitu ya untuk bisa nurunin berat badannya gitu tahun berdua. Nah, alasan wanita lebih susah menurunkan berat badan dibanding dengan pria ya, ada penjelasannya loh tahun berdua. Nah, ternyata menurunkan berat badan bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, khususnya bagi para wanita nih ya. Jadi ternyata memiliki lebih banyak lemak, wanita itu lebih banyak lemak dan lebih sedikit massa otot jika dibandingkan dengan pria. Nah, dengan kata lain, tubuh wanita itu lebih lambat dalam membakar kalori, sehingga cukup sulit untuk menurunkan berat badan nih tahun berdua. Padahal kelebihan berat badan bisa sangat berbahaya untuk kesehatan, seperti resiko penyakit jantung, diabetes, stroke, dan beberapa jenis kanker gitu tahun berdua ya. Jadi memang udah seperti itu gitu ya. Dari tubuh si, maksudnya perbedaannya ya kayak gitu. Kalau tubuh pria sendiri kayaknya lebih cepat membakar kalori ya. Kalau tubuh perempuan kayaknya agak sedikit lambat gitu. Nah tahun berdua, olahraga yang paling tepat untuk membakar lemak adalah kardio tahun berdua ya, seperti lari pagi atau sore gitu ya, aerobik, lompat, tari gitu ya, hingga berjalan atau jalan santai gitu kita bilangnya ya. Jadi kardio ini adalah jenis olahraga yang paling efektif untuk menurunkan berat badan nih tahun berdua. Jadi jenis olahraga kardio atau aerobik lah gitu ya, adalah jenis olahraga yang akan meningkatkan denyut jantung dan aliran darah teman-teman berdua. Denyut jantung dan aliran darah sendiri yang semakin lancar ini akan mendukung pembakaran lemak di dalam tubuh kamu teman-teman berdua. Nah jadi solusinya kayak gitu teman-teman berdua. Kalau kamu-kamu nih ya, para teman berdua yang cewek-cewek gitu ya, kalau memang ngerasa kayaknya berat badannya agak lebih susah turun gitu ya, nah harus dibarengin diet juga, dibarengin dengan olahraga ini teman berdua, kardio ini teman berdua. Jadi kayak jogging, terus juga apa ya, mungkin senam aerobik gitu teman berdua. Jadi kayak semakin denyut jantung dan aliran darahnya tuh semakin ini, semakin meningkat gitu ya, meningkatkan, karena meningkatkan denyut jantung dan aliran darah gitu teman berdua. Jadi kayak semakin ke pressure gitu ya, dia semakin baik lah untuk menurunkan berat badan gitu teman berdua ya. Jadi semakin besar intensitas olahraga kardio yang kamu lakukan, maka akan semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan oleh tubuh nih teman berdua. Jadi olahraga yang seperti udah Chef katain tadi, atau yang udah seperti Chef Sepil tadi, nah ini baik nih untuk kamu menurunkan berat badan gitu teman berdua ya. Jadi menyarankan beberapa jenis olahraga kardio yang bisa dilakukan itu seperti lari pagi ya, pagi atau sore gitu ya, terus juga bersepeda, jalan santai atau jalan cepat gitu ya, berenang, senam aerobik gitu ya, lompat tali ya gitu ya, hingga mungkin apa ya kita bilangnya, hike
intercity interval training gitu nomor 2 atau HIIT gitu ya, atau maksudnya mungkin lebih ke intensitas olahraga yang seperti interval training gitu kita bilangnya ya, yang berkelanjutan gitu, ada intervalnya lah gitu. Nah, jadi meskipun begitu tahun pro 2 ya, kita gak perlu melakukan olahraga kardio yang memiliki intensitas jika belum terbiasa. Jadi maksudnya harus ada pembiasaan dulu gitu ya. Jadi kayak awalnya pelan-pelan aja dulu, nanti bertahap gitu tahun pro 2. Nah, kalau untuk olahraga kardio yang ringan sendiri, ini bisa jadi pilihan kamu gitu teman pro 2, asalkan ya dilakukan setiap hari karena akan tetap berdampak pada penurunan berat badan. Nah, kalau kamu kardio setiap hari teman pro 2 pasti progresnya bakal kelihatan gitu. So ya teman pro 2, jangan kemana-mana, masih terus tetap kamu pantengin Radio Pro 2 Lux Mawai ya teman pro 2. 95,2 FM Radio Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, seperti biasanya di pukul 8 ya, sehari lagi nanti kita bakalan sepada nih teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang penasaran ya, kita bakal ngobrolin apa di edisi kali ini ya teman Pro 2. Dan siapa nih yang bakalan jadi narasumbernya ya. Chef gak mau spill dulu, nanti saat lagi kalian tahu sendiri. Atau kalian mungkin coba follow Instagramnya RRI Lux Mawe ya teman Pro 2. Kalian bisa lihat di situ, kalian bisa, karena di Instagramnya RRI Lux Mawe atau di RRI Pro 2 Lux Mawe, di situ biasanya udah di spill tuh gitu. Nah, jadi kalian gak bakalan ketinggalan informasi-informasi terbaru nih dari RRI Lux Mawe pastinya. So ya teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi pastinya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026. Wow.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, sayang sekali teman Pro 2 tadi kita udah coba tersambung ya. Mencoba tersambung dengan narasumber kita sebagai narasumber sepada kita edisi kali ini teman Pro 2. Cuman memang ada sedikit kendala, ada sedikit trouble ya teman Pro 2 di device-nya gitu, dan juga ada sedikit beberapa kendala-kendala yang tidak bisa disebutkan lah teman Pro 2 kayak gitu pada intinya. Dan ya enggak apa-apa. Siapa tahu nanti mungkin di edisi kedepannya bisa nih bareng dengan Saiful Bahri ya. Karena Saiful Bahri juga sebenarnya udah pernah nih main ke RRI Pro 2 Lux Mawai. Waktu itu bareng dengan Chef juga kalau gak salah di Jaga Malam. Dan kali ini sebenarnya kesempatannya di Sepada nih gitu ya. Cuman gak apa-apa, Chef coba bahas atau coba kita ngobrol-ngobrol bareng kamu aja nih teman Pro 2 ya. Follow my words into us, I say and I go. Nah, by the way teman Pro 2 ya, itu tema kita hari ini ya. Tangga bencana itu dimulai dari anak muda teman Pro 2. Nah, gitu. Nah, sebenarnya udah cocok banget nih ya hari ini. Cuman karena ada satu dan lain hal ya, apa boleh buat teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, kenapa sih anak muda yang harus peduli gitu ya? Kenapa harus dimulai dari anak muda nih gitu ya? Ya karena memang anak muda hari ini tuh hidup di era yang penuh perubahan gitu ya. Cuaca kadang juga di era sekarang ini makin ekstrim kayak gitu ya. Terus juga banjir di mana-mana ya, kebakaran hutan dan segala macamnya, banyaklah bencana-bencana lain yang erat banget kaitannya dengan kehidupan generasi muda sekarang ini. Nah, masalahnya banyak anak muda tuh ngerasa kayak ya itu urusan pemerintah lah, atau masih ya belum juga terkena dampaknya untuk saya gitu ya. Jadi masih ngerasa kayak ya udah cuek aja gitu. Nah, juga mungkin mereka berpikir kayak ya udah nanti juga belum terjadi nih bencananya gitu teman Pro 2. Nah, sebenarnya padahal sejarah itu menunjukkan bahwasanya korban terbesar saat bencana sering terjadi karena kurang siap teman Pro 2, bukan hanya karena besarnya bencana itu sendiri gitu. Nah, anak muda sebenarnya punya kekuatan besar nih ya, karena anak muda tuh masih cepat belajar gitu ya. Terus juga aktif dia di media sosial, jadi ada info apapun itu pasti bakalan cepat banget. Terus juga mudah membangun komunitas ya, atau membangun kelompok-kelompok lah kayak gitu, dan punya energi untuk bergerak. Nah, kalau generasi muda sadar ya, maka satu lingkungan bisa ikut sadar gitu teman Pro 2. Jadi pada intinya kenapa sih anak muda yang menjadi target gitu ya, dan kenapa sih anak muda yang penting gitu ya untuk tanggap bencana ya, kenapa sih dimulai dari anak muda gitu? Karena memang sebenarnya anak muda ini berpengaruh besar banget ya, seperti yang udah Chef spill tadi ya, cepat belajar juga, terus juga aktif banget di media sosial pastinya. Jadi ada info sekecil apapun itu ya, ini mereka bisa menjadi apa ya, perantara lah gitu, penyambung gitu ya. Jadi mereka tahu info-info itu dan mereka bisa jadi penyambung lah untuk orang-orang di sekitar mereka gitu tahun Pro 2. Jadi secara nggak langsung ini efektif banget gitu. Jadi contohnya misalnya kita buat mitigasi bencana gitu ya, secara nggak langsung di media sosial lah ibaratnya, dengan cara apapun itulah misalnya ya. Let's say kita bilang posting lah di media sosial gitu, dan yang paling banyak mengkonsumsi media sosial itu ya generasi muda teman Pro 2. Jadi pada intinya generasi muda ini bisa menjadi penyambung lah untuk memberitahu orang di sekitarnya atau mengedukasi orang di sekitar dia ketika dia udah melihat konten-konten atau ya let's say kita bilang konten-konten lah di media sosial terkait dengan mitigasi bencana gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, jadi sebegitu pentingnya teman Pro 2 peran anak muda ini sendiri gitu. Karena anak muda juga apa ya, kesannya pembelajaran yang ditangkap juga cepat gitu. Maksudnya cepat belajar lah ibaratnya. Terus juga mudah dalam membangun komunitas, atau mudah dalam membangun jaringan-jaringan gitu ya, atau link-link lah kita bilangnya kayak gitu. Punya pergerakan yang masih leluasa sekali juga, karena generasi muda kan memang ya masih berteman sana-sini, nongkrong sana-sini. Jadi kayaknya masih cocok banget dan masih jadi apa ya, jadi garda terdepan lah kita bilangnya gitu. Like to feel your body close.
Nah, teman Pro 2. Jadi bencana itu bukan hanya soal alamnya aja gitu. Kadang kita menyalahkan alam tuh sepenuhnya gitu ya. Padahal banyak bencana itu diperparah oleh perilaku manusia sendiri. Nah, contohnya mungkin membuang sampah sembarangan, terus juga menebang hutan liar kayak gitu ya, membangun rumah di daerah rawan banjir misalnya gitu ya. Sampai menyebarkan hoax saat situasi darurat gitu, teman Pro 2. Jadi pada intinya semua ini bisa diperparah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pure gitu ya, menyalahkan ini ya udah namanya juga bencana alam, nggak bisa gitu. Nah, kadang-kadang ada ulah tangan kita juga sebagai manusia. Nah, jadi gunanya perannya anak muda di sini ya untuk menyadarkan itu. Contohnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, gitu. Kalau udah menyadarkan jangan buang sampah sembarangan, ya otomatis terus harus ini juga dong, harus kayak menyadarkan juga kayak ya peduli lingkungan dan segala macamnya gitu, teman Pro 2. Kalau udah misalnya ya udah membuang sampah sembarangan, enggak boleh membuang sampah sembarangan, kita juga harus peduli gitu sama lingkungan kita gitu. Keep on looking my way. Nah, pentingnya peran anak muda di sini ya sebagai mengedukasi itu, supaya mengedukasi masyarakat luas supaya nggak membuang sampah sembarangan, dan juga kita sebagai generasi mudanya jangan membuang sampah sembarangan juga dong pastinya gitu. Terus juga contohnya misalnya penebangan liar ya, ya ini juga hal-hal yang harus disuarakan oleh generasi muda. Dan juga ketika misalnya si generasi muda ini nanti punya punya power atau punya apalah kita bilangnya kewenangan lah gitu ya, untuk let's say kita bilang misalnya bekerja mungkin di perhutanan atau seperti apa kayak gitu ya, ketika mereka ada di posisi itu gitu, semoga mereka sadar gitu seberapa pentingnya sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi ini yang harus dipupuk sejak dini gitu, dan juga bukan hanya menyuarakan ke masyarakat luas, tapi juga kita tanamkan di diri kita sendiri. Kalau kita hanya menyuarakan untuk masyarakat luas, tapi kita sendiri masih melakukannya, ya percuma aja gitu, tahun 2. Nah, artinya apa, teman Pro 2? Artinya tanggap bencana itu bukan cuma soal menyelamatkan diri saat musibah itu datang gitu ya, tapi juga soal menjaga lingkungan sebelum bencana itu terjadi. Nah, jadi kita bisa mencegah gitu, ibaratnya tanah longsor gitu ya. Kita bisa mencegahnya dengan apa? Dengan banyak menanam pohon gitu, karena akar-akar pohon yang dalam pohon-pohon yang besar itu ya, dia menembus ke dalam tanah-tanah sehingga mengikat kuat tanah-tanah gitu ya, sehingga tidak menjadi walaupun lunak kayak gitu bakal dibasahi air nantinya, setidaknya nggak sampai buat mereka jadi longsor gitu, teman Pro 2. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Nah, kenapa juga peran media sosial sangat penting ya? Sekarang media sosial itu bisa jadi dua hal, bisa jadi penyelamat dan juga bisa jadi masalah nih, teman Pro 2 ya. Jadi saat bencana terjadi, informasi cepat itu sangat membantu, teman Pro 2. Terus juga lokasi pengungsian ya, ini bisa dibagikan di mana, tempat yang aman, wilayah yang aman gitu ya. Terus juga bantuan bisa dikumpulkan lebih cepat ya, misalnya donasi-donasi dan segala macamnya. Tapi di sisi lain ya, sering banget kita nemuin video lama yang diunggah lagi kayak gitu. Terus juga berita-berita palsu yang buat panik gitu ya, yang memicu kepanikan banyak orang gitu ya. Bahkan ada yang menjadikan bencana sebagai konten, teman Pro 2. Nah, ini sisi yang harus kita coba benahi nih, teman Pro 2, dari media sosial ini. Karena sebenarnya media sosial ini punya peran yang cukup signifikan banget gitu ya, sebagai senjata paling ampuh lah kita bilangnya. Karena informasi sendiri cukup cepat kita dapat melalui media sosial ini, teman Pro 2. Apa-apa cepet banget viralnya gitu ya. Dan juga ini konsumsi generasi muda sehari-hari. Nah, jadi ini kayaknya sepertinya tanggung jawab kita juga bersama gitu ya, sebagai generasi muda, untuk menciptakan lah ini informasi-informasi yang baik, yang konkret, yang benar gitu ya, yang terverifikasi ibaratnya gitu ya, info-info yang memang benar-benar valid gitu, nggak cuman tahu sepenggal-penggal doang, atau bahkan bisa menjadi hoax kayak gitu, teman Pro 2. Nah, justru bisa mencoba kita ambil alih lah peran media sosial ini sebagai senjatanya kita sebagai generasi muda gitu, untuk supaya
apa ya, mengedukasi mitigasi bencana ini gitu tahun 2002. Nah, kalau kita ngomong apa sih sebenarnya yang harus dilakukan anak muda gitu ya. Jadi banyak orang berpikir membantu bencana itu harus menunggu menjadi relawan dulu. Padahal nggak perlu ya. Jadi kamu cukup melakukan langkah kecil dan sederhana aja, tapi cukup berarti gitu ya. Yang pertama, belajar jalur evakuasi. Jalur evakuasi ya, ibaratnya mitigasi bencana lah. Terus selanjutnya, ikut simulasi kebencanaan, punya nomor darurat. Terus juga menyiapkan tas siaga, ini paling penting tahun pro 2 ya, karena kita nggak tahu kapan bencana itu bakal datang. Terus juga menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini yang lebih sederhana lagi tapi cukup besar manfaat dan dampaknya ya, tahun pro 2 menjaga lingkungan sekitar ini ya, seperti menjaga jangan buang sampah sembarangan, terus menjaga lingkungan, terus juga dari generasi muda ini kan bisa muncul komunitas-komunitas seperti misalnya komunitas pecinta alam ya. Terus juga misalnya nanti bisa coba menanam 1000 pohon atau segala macamnya. Banyaklah hal-hal yang baik yang bisa dilakukan sebenarnya gitu tahun pro 2. Dan mengedukasi keluarga sendiri, ini yang paling dari ruang terdekat dulu lah ibaratnya kayak gitu. Terus juga bisa apa ya, nah itu tadi makanya saya bilang dia generasi muda ini menjadi penyambung lisan lah ibaratnya gitu ya. Karena informasi-informasi yang mungkin keluarga kita kurang pahami, kurang tahu gitu ya, atau kurang teliti dalam memahaminya gitu ya, kita bisa membenarkan dan meluruskan nih gitu. Nah, inilah peran anak muda sebenarnya tahun pro 2. Nah ya, jadi marilah sama-sama, ayo sama-sama kita coba lebih baik lagi ke depannya gitu tahun pro 2. Nah, kalau kita bicara untuk Aceh sendiri tahun pro 2, Aceh juga sudah cukup berpengalaman sekali. Banyak bencana yang sudah Aceh alami kayak gitu ya. Dan Syaf rasa Aceh semakin bertumbuh menjadi lebih kuat, menjadi lebih siap lagi ya kayak gitu. Menjadi lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Karena ada beberapa bencana yang memang luar biasa dahsyatnya, luar biasa besarnya. Tapi Aceh kayaknya mampu bangkit lagi tahun pro 2. Nah, ini juga karena ada peran-peran generasi muda di dalamnya. Jadi untuk ke depannya, ayo kita sama-sama lebih tingkatkan lagi, lebih baik lagi ke depannya generasi muda Aceh kayak gitu. Supaya menjadi lebih baiklah ke depannya. Dan juga ketika ada bencana-bencana, kita menjadi lebih aware dengan hal-hal seperti itu tahun nomor 2. Ya, so tahun nomor 2 kadang kita terlalu sibuk mempersiapkan masa depan ya, kuliah, karir gitu ya, cita-cita, tapi kita lupa mempersiapkan keselamatan diri dan orang sekitar kita gitu ya. Padahal manusia enggak pernah tahu kapan situasi darurat datang ya. Jadi tanggap bencana sebenarnya bukan tentang rasa takut, tapi tentang rasa kita peduli teman pro 2. So teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi pastinya nemenin kamu tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika NSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bold,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.
0: Kemas

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang yuk di Pro 2 Kuliner.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026. Whoa!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2 Lok Semawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,2 Radio Laksamawi, teman terbaik kamu Tiara Andini, terlanjur mencinta formasi 16:23 menit di ramadhan ini sampai nanti jam 7 malam dengan Laksamawi yang mendung banget tahun pro 2 ya. Gimana untuk kalian yang mau segera sampai ke rumah biar gak kehujanan di hari ini? Beberapa hari ini tuh asal udah sore Laksamawinya mendung ya, disusul sama hujan dan juga petir teman-teman. Jadi untuk kalian tetap waspada yang masih mau on the way pulang ke rumah, semoga sampai tujuan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun ya.

0: dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan,

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811-6715952. Sinyal 5,2 Pro 2 Lux, semua teman terbaik kamu di formasi 7.2 menit. Kita gabung sama Pro 2 Jakarta untuk Music Club Chat malam hari ini, teman-teman Pro 2. Sekalian Dira pamit dari ini dengar kalian. Insya Allah besok kita ketemu di jam yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: This is Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yoi, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok gitu?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yoi.
0: Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: New FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua, yes. Karena seperti akan

0: enggak ada.
1: Iya iya iya iya.
2: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Aduh. Foto mantan.
1: Aduh.
0: Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
2: Iya iya iya.
0: Gimana Kak Alisa Cih, tanya Cih.
3: Gua
0: takut salah nanya.
2: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
2: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
2: baru.
0: Single baru.
2: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
3: Oke.
0: Oke.
3: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa bikin berapa lagu tuh?
2: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang-kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
3: Oke. Okay.
2: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
2: kayak. Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
2: Benar-benar. Oh, ada yang gila. Dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
3: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
2: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
3: Oh
2: iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
3: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
2: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
2: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
2: Jawab.
0: Iya,
2: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
3: Oke. Okay. Berarti ini adalah single ke-7.
2: Betul.
3: Single ke-7 nih.
2: Gak terasa.
3: Gak terasa. Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
2: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
2: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
3: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
3: Betul. Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
2: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
2: Iya
3: bener. Wow. Terbukti ya. Sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
2: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
2: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
2: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
2: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
3: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
3: Apa? Lebih perhatian sama kita.
2: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini nice try ya berarti ya.
2: Apa iya, tapi judulnya
3: setidaknya mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
2: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
2: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
2: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
3: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
2: Betul
3: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
2: Gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
2: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
2: Percaya.
0: Okay.
2: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan

0: juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, nice, gitu, nice, kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
1: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya.
0: Di klip ya.
1: Ini udah bagus banget quotesnya, ya. Jadi kita tutup aja yang MLC.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiar.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua,
1: yes.
2: Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro dua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh dong, silakan.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Share.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica,
2: panggilan Ica. Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Tok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil, oh. Ya. Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang ngeca Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oke. Nonton. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kirain lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Okay. Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya, kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Oke.
2: Tapi di saat itu gue cuma ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu.
0: Gue punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren. Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan. Karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba, meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh.
0: Karena
2: gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga
2: ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan. Kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya, disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, ya. Dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem.
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak aja seru. Gak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo, cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Nanti lo harus sambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari dari orang yang kompleks gitu perasaannya gak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Okay. Oh,
2: sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar-benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul,
1: yang,
0: betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan,
0: iya,
1: apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
2: cara, iya,
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu ini.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin betul. Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, wah lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh.
0: Iya, iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sedianya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: satunya? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, okay, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
1: Oke. Alright. Akan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nomor 2 barengan sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: sama Aliza Dira. Dira. Ya. Mm-hmm. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul. Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best time. Best listening adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak, boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari ya. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan
2: lain-lain. Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oh, oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
0: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Yeah.
2: Karena kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua seluruh Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Ali Sadira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar. Ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget, teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Yeah. Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, kayak sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Aliza Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Wih, sama mana aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, ah, gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Aliza Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, itu gue single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Di YouTube nih.
2: Rati, hai.
1: Keren Ica.
2: Terima kasih, Rati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ada Kamuy, hai.
1: Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong
0: tadi? Bu Yaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya. Siapa lagi? Ada lagi Edit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga yeah. Ya mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama betul. Satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya. Yo,
0: jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edit Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

17 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam teman Pro 2. Masih terus mendengarkan dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk kamu semuanya. Di malam ini teman Pro 2, dan juga tadi kita sudah merelay Pro 2 Jakarta seperti biasanya, musik live chat yang kita dengarkan ya, dengan bintang tamunya Alicia Dira. Jadi selamat berakhir hari ini ya, dan juga hari ini menjadi hari terakhir kamu bekerja sebelum nantinya cutinya lumayan lama nih teman Pro 2, 4 hari ya. Jadi manfaatkan waktunya untuk enjoy sedikit aja gitu ya, biar setidaknya pikiran dan juga keadaan hati kamu membaik ya. Selamat malam, dan Dika akan terus menemani kamu sampai jam 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menemani kamu. Kita dengerin ini lagu darinya Miska dengan Senang-Senang bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

juga Aids ya yang lagi kamu dengerin. Selamat malam untuk kita semua di malam ini. Pastinya kamu mungkin ini udah menempuh perjalanan yang sedikit jauh karena liburnya juga panjang ya teman perdua. Untuk kamu yang mungkin berpergian ya di malam hari, di malam ini selalu berhati-hati ya. Walaupun memang perjalanannya agak sedikit jauh, pokoknya kamu harus selalu berhati-hati. Kamu juga harus selalu waspada ya. Apalagi kalau misalkan malam nih penerangannya mungkin agak remang-remang gitu ya. Tidak se mata kita juga tidak se on di pagi hari sampai siang ya. Mungkin jam segini tuh mata udah mulai ngantuk, udah mulai merem gitu ya. Waduh, jangan sampai deh ya teman perdua kita lagi di dalam perjalanan microsleep, jangan sampai ya. Jadi benar-benar harus kalau misalkan kamu udah ngantuk ya, kita bisa menandakan kalau misalkan kita microsleep itu kita mulai bisa merasakan berkedip lebih lama, berkedip lebih banyak ya, bukan lama ya. Jadi kita lebih sering berkedip gitu tanpa kita sadari gitu teman perdua. Jadi semoga kamu sampai tujuannya dengan selamat. Apalagi untuk kamu yang mungkin punya agenda untuk pulang kampung, mungkin karena ini lagi libur-liburnya, besok libur panjang. Jadi pastikan teman perdua kamu selalu berhati-hati. Kamu juga semangat untuk beraktivitas. Ada juga yang nggak bisa libur besok. Ada juga yang jam segini juga masih kerja. Semoga kamu bisa memanfaatkan semuanya, aktivitas kamu juga untuk melakukan hal yang baik, hal yang positif, dan juga tetap semangat untuk kita terus bekerja di malam hari bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: informasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalian tahu nggak sih, teks asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno sempat dibuang di tempat sampah loh. Kok bisa ya? Dikutip dari laman Arsip Nasional, teks asli proklamasi itu ditemukan oleh wartawan asal Aceh yaitu Burhanuddin Muhammad Diah pada dini hari, tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi yang ditulis Bung Karno itu dianggap tidak diperlukan lagi, lantaran sudah diketik dengan rapi oleh Sayuti Melik. Namun, karena dianggap bernilai sejarah, BM Diah mengambil naskah itu dari tempat sampah dan menyimpannya selama 47 tahun. Wah, lama juga ya.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan.
1: Naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu baru diserahkan ke Presiden Soeharto pada 19 Mei 1992 dan kemudian disimpan di Museum Arsip Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari obrolan yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Aku dapat email balasan lamaran kerja.
2: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
1: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
3: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: nggak susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Nyonya, Yola, LP.
1: Ini suara anak penyandang disabilitas.
0: Nyonya, pelatnya, ya, tinta.
1: Mereka juga punya keinginan yang sama dengan anak lainnya.
2: Saya sekolah di SLB Negeri Anak Nangga, Kota Lok Sumawe. Cita-cita abang mau menjadi guru lukis.
1: Bantu mereka untuk menggapai cita-citanya.
2: Di sekolah sudah dibelajar melukis, menyanyi, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain.
1: Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah tugas kita bersama.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2. Info Pro 2.
4: Teman Pro 2 di pukul 6 aku akan sampaikan informasi untuk kalian. Salah satunya informasi terkait dengan Polres Lhokseumawe melalui Satres Narkoba memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.419,36 gram dan ganja seberat 70,85 gram. Kemarin pemusnahan tersebut berlangsung di lobi Satres Narkoba Polres Lhokseumawe dan disaksikan sejumlah unsur terkait sebagai bentuk transparansi dan dalam penanganan perkara narkotika. Ya, teman Pro 2, kegiatan pemusnahan dipimpin Kasatres Narkoba Polres Lhokseumawe Ibtu Afrizal. Turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, personil Polres Lhokseumawe hingga penasihat hukum. Kapolres Lhokseumawe KBP Dr. Ahzan melalui Kasatres Narkoba itu Afrizal menyampaikan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 6 bungkus narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat total sekitar 1,4 kilo dan 36 bungkus ganja dengan berat keseluruhan 70,85 gram. Barang bukti tersebut merupakan hasil ungkapan sejumlah kasus narkotika yang telah memperoleh penetapan status pemusnahan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Perdua itu dia informasi info Pro 2 untuk kalian di pukul 6 dan tetap terus di sini di Pro 2 FM teman terbaik kamu.